0: DMP di Lemang telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambak tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo, Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di TSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut, sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan.
7: Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI ya. Kami akan hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi yang kami hadirkan dari Gereja GKI Rut Yenores Biak.

Sebagai tanda kesiapan kita menerima hukum Tuhan, saya undang jemaat berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 17 yang berkata demikian: Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan pujian dari Solo PKB Rayon Rut 1. Disilakan.

para pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah ditentukan oleh Departemen Pekabar Injil Sinode GKI Tanah Papua dari

kitab Galatia pasal 3, Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 29. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 29. Dan jika ibu bapak telah membukanya, kita akan berdoa. Namun dalam liturgi minggu 3, doa itu digantikan dengan nyanyian. Maka kita akan menyanyikan nyanyian rohani 126. Nyanyian rohani 126 pada baitnya yang keempat, hatiku teduhkan diri. Nyanyian rohani 126 pada bait yang keempat, dalam sikap doa.

Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 29, hukum Taurat atau janji. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, dan Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan cetakan yang lama. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalaupun demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuatan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita ada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, shalom. Hari ini kita ada dalam Galatia, pembacaan dalam Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 29 pada Minggu 17 Mei 2026. Dan kita melihat perikop hukum Taurat dan janji. Dalam bagian ini kita melihat Rasul Paulus, dia sedang menghadapi suatu persoalan serius yang terjadi di jemaat di Galatia. Ternyata di sana ada orang-orang yang mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus saja itu belum cukup. Mereka mengatakan bahwa untuk diterima oleh Allah, orang juga selain percaya kepada Yesus harus juga menjalankan hukum Taurat secara lengkap. Jadi percaya Yesus, tapi wajib juga disunat. Percaya Yesus,
wajib juga menjalankan aturan-aturan Taurat tertentu, wajib memenuhi syarat-syarat agama Yahudi. Karena itu Bapak Ibu, jemaat kemudian mulai bingung, apakah memang keselamatan diperoleh karena mentaati hukum Taurat atau karena iman kepada janji Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui bagian ini Rasul Paulus dia menjelaskan dengan tegas bahwa keselamatan itu bukan diperoleh karena usaha manusia dalam menjalankan hukum Taurat, melainkan karena semata janji daripada kasih karunia Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Paulus dia mengingatkan bahwa jauh sebelum Taurat itu diberikan kepada Musa, Allah sudah lebih dahulu memberikan janji itu kepada Abraham. Abraham diberkati bukan karena dia berhasil melakukan semua aturan, tetapi karena dia semata beriman kepada Allah. Jadi sejak awal hubungan Allah dengan manusia itu sudah dibangun di atas kasih karunia dan iman, bukan di atas kesempurnaan manusia. Karena itu kita lihat Paulus lalu dia menjelaskan apa gunanya hukum Taurat itu. Kita perhatikan bersama di sini bahwa Paulus dia tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak penting. Tidak seperti itu. Hukum Taurat bagi dia tetap baik karena diberikan oleh Allah. Tetapi hukum Taurat itu dia mempunyai tugas untuk menunjukkan kesalahan dan dosa kita manusia. Hukum Taurat itu ibarat penuntun. Hukum Taurat itu ibarat cermin. Saat Bapak Ibu dan saya kita bercermin, maka cermin itu dia akan memperlihatkan ada sesuatu yang mungkin kotor di wajah kita. Namun perhatikan bahwa cermin itu dia tidak bisa membersihkan kotor yang kita lihat yang ada di wajah kita. Yang membersihkannya apa? Tentu dengan air. Nah demikian juga dengan hukum Taurat ibarat cermin. Dia hanya menunjukkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi hukum Taurat sendiri tidak dapat menyucikan dan menyelamatkan kita. Yang dapat menyucikan dan menyelamatkan kita adalah kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Inilah yang menjadi inti Injil yang harus kita pahami dengan benar. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan dan perbuatannya. Sebab apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Coba saya ilustrasikan begini. Hukum Taurat itu dia jelas-jelas menuntut penyempurnaan secara menyeluruh. Katakanlah begini, Bapak Ibu dan saya kita melakukan hukum Tuhan mulai dari hukum 1 sampai dengan hukum 5, hukum 6, hukum 7, hukum 8. Lalu pada hukum yang 9 kita tidak melakukan, tetapi hukum ke-10 kita lakukan. Nah, pada hukum ke-9 kita tidak melakukan, berarti dengan sendirinya ketidaktaatan kita untuk tidak melakukan hukum 9 membatalkan semua hukum yang lain. Dan disitulah ketidaksempurnaan kita. Kita tidak sanggup untuk bisa menjadi orang-orang yang sempurna dengan hasil usaha, dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang manusia ini aneh, merasa diri cukup baik. Kadang kita rajin ke gereja, kita memberi persembahan, kita aktif melayani, kita dikenal oleh orang lain sebagai orang yang baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa keselamatan bukan karena
upah karena kita hebat. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Hal ini penting sekali dalam kehidupan kita sekarang. Mengapa Bapak Ibu? Sebab tanpa sadar banyak orang Kristen masih hidup dengan pola pikir hukum Taurat. Artinya hubungan dengan Tuhan itu dipenuhi dengan rasa beban aturan. Hubungan dengan Tuhan itu dipenuhi dengan masih dengan rasa takut. Orang kadang pikir, kalau saya gagal, Tuhan pasti tidak mengasihi saya lagi. Ada yang merasa dirinya terlalu berdosa sehingga dia malu untuk datang kepada Tuhan. Kadang ada juga yang merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain karena merasa lebih rajin beribadah atau mungkin lebih aktif di dalam dia melayani. Nah, firman Tuhan hari ini mematahkan semua pandangan itu, Bapak Ibu. Kita justru diingatkan bahwa kita semua berdiri sama di hadapan Allah, sama-sama orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, tidak ada juga orang yang terlalu hancur hidupnya sehingga tidak bisa diterima oleh Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengampunan dan kesempatan baru. Namun perhatikan, ini bukan berarti kita bebas untuk hidup sembarangan. Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa karena diselamatkan oleh kasih karunia maka manusia boleh hidup sesuka hati. Dia tidak seperti itu. Justru orang yang sungguh-sungguh memahami kasih karunia Tuhan, mereka akan terdorong hidup benar sebagai wujud syukur kepada Allah. Kita taat bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan. Karena itu kehidupan Kristen bukan kehidupan yang penuh kepura-puraan rohani. Tuhan tidak hanya melihat penampilan dari luar, Tuhan melihat setiap hati manusia. Bisa saja seorang terlihat rohani di gereja, tetapi nanti di rumah dia penuh dengan kemarahan dan kata-kata kotor. Bisa saja seseorang dia rajin beribadah, tetapi dalam dirinya masih menyimpan kebencian, ada iri hati, tidak mau mengampuni. Ada juga yang mungkin aktif melayani, tetapi hidup jauh dari kasih dan kejujuran. Firman Tuhan hari ini dia mau mengajak kita kembali kepada dasar iman yang benar, hidup oleh iman kepada Kristus. Artinya setiap hari kita belajar bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Ketika jatuh dalam dosa, kita datang memohon pengampunan. Ketika kita lemah, kita datang meminta kekuatan. Ketika kita berhasil, maka kita belajar rendah hati, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Paulus berkata juga dalam ayat-ayat berikutnya bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, semua adalah satu di dalam Kristus. Ini artinya bahwa Injil dia menghancurkan tembok kesombongan manusia. Tuhan tidak lagi melihat status sosial, Tuhan tidak lagi melihat suku, Tuhan tidak lagi melihat jabatan, Tuhan tidak lagi melihat kekayaan. Yang Tuhan lihat adalah hati yang percaya kepadanya. Firman ini sungguh-sungguh kalau kita mendalaminya sangat relevan bagi kehidupan kita yang sekarang ini. Karena dalam kehidupan bergereja masih ada sikap untuk kita saling membeda-bedakan. Kita saling merendahkan satu sama lain. Bahkan
akan merasa kelompok sendiri lebih baik dari yang lain. Kadang orang dihargai karena uang, orang dihargai karena jabatan atau kedudukannya. Tapi ingat, di hadapan Tuhan semua sama. Semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, kita semua dipanggil untuk apa? Untuk hidup saling mengasihi. Kita dipanggil untuk saling menerima dan saling hidup menopang. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang atau menjadi gereja yang cepat untuk menghakimi, tetapi harus menghadirkan kasih Kristus. Ketika ada saudara yang jatuh dalam dosa, jangan langsung dijauhi, tetapi ditolong agar kembali kepada Tuhan. Ketika ada keluarga yang sedang bergumul, jangan kita hanya bicara-bicara saja, tetapi didukung di dalam doa dan perhatian. Bapak Ibu Saudari, di tengah dunia yang penuh tekanan hari ini, banyak orang hidup dengan hati yang lelah. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang punya masalah rumah tangga, masalah-masalah menyangkut pendidikan anak, menyangkut pekerjaan, menyangkut kesehatan, dan berbagai persoalan-persoalan hidup yang lainnya. Kadang manusia dia mencoba untuk mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi pada akhirnya kecewa dan putus asa. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pengharapan sejati hanya ada di dalam Kristus, di mana keselamatan dan hidup kita itu berdiri di atas janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu jangan hidup dalam ketakutan seolah-olah kasih Tuhan tergantung pada keberhasilan kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan iman yang sederhana dan tulus kepadanya. Percayalah bahwa di dalam Kristus ada selalu pengampunan, ada selalu penerimaan, ada selalu kekuatan baru, dan ada pengharapan untuk kita menjalani hidup setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, saya sangat berharap bahwa firman ini setidaknya dapat menolong kita semua untuk tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi bisa hidup berpegang pada janji kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Sebab pada akhirnya bukan hukum Taurat yang menyelamatkan kita, melainkan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, memberikan penyegaran iman bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita dengarkan pujian dari vokal grup PKB Jemaat. Disilakan.

Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita menyanyikan nyanyian rohani 160 ayat 1 dan seterusnya mengiringi jalannya persembahan ini. Tuhan ambil hidupku.

bersama dengan pemberian rupiah lewat kantong persembahan yang diedarkan dan pemberian melalui peti persembahan, ada dua keluarga yang juga menyatakan bentuk pengucapan syukur. Keluarga Kurniawan Roreng mengucap syukur atas bertambahnya usia bagi ibu dan anak terkasih tanggal 14 dan 15 Mei 2026. Lalu dari keluarga Om Yokbun memberikan persepuluhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa khusus untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan. Dengan hati yang penuh syukur, kami datang membawa persembahan rupiah ke hadapan-Mu. Apa yang kami serahkan ini, kami sadar ini bukan milik kami sepenuhnya. Sebab dari tangan-Mulah kami ini menerima hidup, menerima kesehatan, kami menerima pekerjaan, kami punya keluarga, dan segala kecukupan yang kami nikmati sampai hari ini. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan syukur jemaat ini sebagai satu tanda kasih, tanda iman, tanda ketaatan kami juga kepada-Mu. Kiranya seluruh pemberian persembahan ini, baik mereka yang berikan lewat kantong-kantong persembahan yang diedarkan dan memberikan melalui peti persembahan, tetapi juga khusus kepada keluarga Kurniawan Roreng dan juga keluarga Om Yokbun, Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka selalu dan menjadi berkat bagi hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, kiranya seluruh pemberian ini berguna bagi pelayanan gereja-Mu, bagi pertumbuhan iman jemaat, menolong mereka yang lemah, dan menjadi kesaksian akan kasih Kristus di tengah dunia ini. Dan ajar kami untuk memberikan persembahan hidup kami sebagai satu persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Lalu Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup dari umat-Mu ini. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, iman yang teguh untuk kami hidup dan berkarya. Lalu selalu berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala zaman dan tempat, kita akan mengaku pengakuan iman kita, dan dalam pengakuan iman ini kita bersama-sama melakukan nyanyian rohani 77 bait 1 sampai 3. Karena itu saya mengundang jemaat berdiri, lalu kita menyanyikan nyanyian rohani 77 bait 1 sampai dengan 3.

Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Selama doa syafaat, saya mengharapkan tidak ada yang jalan keluar, tetapi dalam kesungguhan semua ada dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menghimpun kami sebagai jemaat-Mu untuk menikmati anugerah persekutuan ibadah yang menguatkan iman kami. Karena itu kami datang membawa kehidupan jemaat GKI Ruth Yenures bersama dengan semua para pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun mereka berada. Engkaulah gembala bagi kami semua. Peliharalah setiap keluarga ya Tuhan, setiap anak-anak, setiap pemuda, semua orang dewasa, lansia, mereka yang sakit, semua anak yatim piatu, para janda duda. Di tengah berbagai tantangan hidup, masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan relasi, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menaungi setiap rumah, dan kasih-Mu menuntun jemaat-Mu untuk boleh hidup peduli, boleh hidup saling menopang satu sama lain, saling menguatkan di antara mereka. Hamba berdoa juga bagi rekan-rekan sepelayanan, khusus untuk mereka yang ada di GKI Ruth Yenures ini. Tuhan berkati pendeta jemaat, Ibu Pendeta Kapisa bersama dengan keluarga. Tuhan berkati majelis jemaat, penatua dan semas. Berkati pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Berkati badan pelayan unsur-unsur, PAR, PAM, PW, PKB. Berkati koordinator KSP. Berkati tata usaha jemaat. Berkati pianis, operator sound system. Bolehlah mereka semua ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk mengerjakan maksud-Mu yang didasarkan dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga mengingat semua anak-anak, semua saudara-saudara kami, anggota keluarga yang saat ini mungkin berada di luar Biak, mereka yang saat ini menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, atau menjalani tugas-tugas mereka, mereka yang melakukan perjalanan tugas dinas, ada juga urusan-urusan keluarga, maupun menjalani berbagai panggilan hidup lainnya. Tuhan, Engkau mengenal setiap pergumulan mereka. Engkau tahu tentang kesepian mereka. Engkau tahu tentang tekanan hidup mereka. Engkau tahu tentang keterbatasan dan kerinduan akan setiap mereka. Lindungi mereka ya Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap perjalanan tugas-tugas mereka, pendidikan mereka. Kuatkan iman mereka agar juga tetap selalu setia kepada-Mu. Jauhkan mereka dari berbagai pergaulan ataupun pilihan hidup yang menjauhkan mereka daripada Tuhan dan kebenaran-Mu. Buka ya Tuhan jalan berkat hidup. Buka masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Jauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, dari segala musibah. Dan kiranya mereka selalu merasakan bahwa doa dan kasih jemaat selalu menyertai mereka. Iya Bapa, ajar kami sebagai jemaat juga untuk selalu setia di dalam doa kami, tekun di dalam pelayanan. Kami boleh rendah hati dan boleh bekerja secara bersama. Apapun yang kami lakukan, kiranya selalu berakar pada tuntunan Roh Allah di dalam kami menjalani semua karya hidup kami, serta kami boleh hidup selalu
berakar pada kasih Kristus. Beri kami kesehatan Tuhan, beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami hikmat ya Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan jadikan hari ini sebagai hari yang membawa shalom dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 sambil berdiri. Yesus menginginkan daku.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen.

0: ibadah kita selesai. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar, baru kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Rutinures Biak bersama pemimpin ibadah Pendeta Melkias L. Berhitu STH. Menemani Anda di Minggu pagi ini, pendengar, di 17 Mei 2026. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kami akan temani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu rohani pilihan di saat ini.

Selamat siang pendengar dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Amanda yang menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur mengantarkan paket acara siaran kami menemani aktivitas Anda. Ya, di tengah suasana akhir pekan ya, kami kembali menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan mewarnai ruang dengar Anda di kebersamaan kita di Biak siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda dimanapun berada yang baru saja mendengarkan siaran kami, inilah Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Ya, satu dari Iran dengan nyanyian harapan. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, handphone kini bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian orang, ya, keberadaan handphone sudah dianggap seperti kebutuhan primer yang sulit dipisahkan dari aktivitas harian. Hampir setiap kegiatan bergantung pada penggunaan HP, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga sebagai sarana hiburan. Tidak heran jika banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar ponsel setiap harinya. Saat pagi hari, banyak di antara kita yang secara refleks membuka handphone untuk mengecek notifikasi, membuka media sosial, membaca pesan, atau melihat berita terbaru sebelum memulai aktivitas. Ya, pendengar, aktivitas scrolling di pagi hari ini sering dianggap sebagai cara untuk mencari hiburan maupun mendapatkan informasi terkini. Namun tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terlalu lama menatap layar dan mengurangi fokus serta produktivitas di awal hari. Namun di balik kebiasaan tersebut terdapat istilah doom scrolling yang perlu diwaspadai. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan doom scrolling? Nah, ini dilansir dari kumparan.com. Doom scrolling merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang menghabiskan banyak waktu dengan terus-menerus mengkonsumsi informasi di media sosial, terutama berita yang bernuansa negatif. Nah, orang yang mengalami kebiasaan ini cenderung tanpa sadar terus menggulir layar ponsel untuk mencari informasi terbaru karena merasa takut tertinggal perkembangan berita terkini. Istilah doom scrolling ini baru muncul di era pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020. Saat itu masyarakat terjebak di dalam rumah, pendengar, tapi mereka butuh informasi terkini tentang kesehatan dan lainnya. Jadi satu-satunya cara untuk tetap terinformasi adalah lewat scrolling media sosial. Nah, ini menurut laman Cleveland Clinic, psikolog Susan Albert menjelaskan bahwa saat melakukan doom scrolling, seseorang biasanya hanya merasa hanya sedang mencari informasi terbaru. Namun sebenarnya mereka tanpa sadar justru memperkuat perasaan negatif yang sedang dialami. Dikatakan Dr. Albert, saat depresi kita sering mencari informasi yang dapat menginformasi perasaan kita. Doom scrolling beroperasi dengan pola pikir yang sama. Jika Anda merasa negatif, membaca berita negatif ini hanya akan menginformasi ulang perasaan Anda. Ya, mendengar, doom scrolling ini sering terjadi tanpa disadari hingga menjadi kebiasaan. Dan seseorang yang terus mencari dan membaca berita negatif ini akan merasakan emosi lalu kembali mencari berita serupa untuk memperkuat perasaannya. Dan kondisi ini bisa membuat seseorang semakin terjebak dalam pikiran negatif dan jika dibiarkan akan mengganggu kesehatan fisik bahkan mental sehingga produktivitas ikut menurun. Ya, pendengar, karena itu penting untuk kita ketahui beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulai mengurangi kebiasaan doom scrolling. Yang pertama, mengakses berbagai informasi ini sebenarnya tidak masalah asalkan tetap dibatasi. Kita bisa menentukan waktu, tempat, dan durasi untuk mengakses berita. Misalnya cukup membaca berita selama 10 hingga 15 menit saat jeda beraktivitas atau pekerjaan telah selesai agar tetap update dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, cara selanjutnya yakni jauhkan ponsel dari genggaman. Nah, seringkali tanpa sadar ya kita terus membuka media sosial karena ponsel selalu ada di tangan. Nah, untuk mengatasinya, pendengar, coba jauhkan handphone dengan meletakkannya di ruangan lain agar tidak mudah dicek. Alihkan pikiran Anda dengan melakukan pekerjaan lainnya, baik itu pekerjaan rumah, hobi, atau berolahraga.
Cara ini bisa membantu kita lebih fokus melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Terakhir, jika masih sulit berhenti scrolling, coba perlahan kurangi kebiasaan menggulir layar ponsel terlalu cepat. Lakukan secara bertahap sampai akhirnya Anda bisa menghindari doom scrolling. Doom scrolling memang terlihat sepele, pendengar, tetapi jika dilakukan terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan mental. Semoga tiga cara tadi dapat membantu kita ya untuk tetap produktif di dunia nyata serta mulai mengontrol kebiasaan ini agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Saat informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, doom scrolling, scroll tanpa henti yang perlahan merusak pikiran.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Sekian cek fakta hoax Indonesia tutup Selat Malaka yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, pukul 11.07 menit saat ini. Selanjutnya kita bersama di TTS Titip Tembang Siang. Seperti biasa di kebersamaan TTS, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh ya. Langsung saja bisa kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Sekali lagi, silakan kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Di kebersamaan TTS Titip Tembang Siang, kebersamaan kita nanti hingga pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Pendengar, sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita masih bersama di TTS Titik Tembang Siang, pendengar. Nanti hingga jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Untuk Anda yang mau request lagu atau yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Silahkan langsung kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 ya, di 0822-5163-4612. Pesan yang Anda kirimkan nanti akan dibacakan ya, juga lagu yang Anda request tentu akan dihadirkan nanti di kebersamaan TTS Titik Tembang Siang nanti hingga jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

para pendengar, demikian kebersamaan kita di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat ke ruang dengar Anda, kami hadirkan musik religi islami jelang Anda ikuti nanti azan duhur untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya pukul 11.56 menit waktu Indonesia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Muslimin dan muslimah, demikian rangkaian musik religi islami yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang ini. Sudah pukul 12:08 waktu Indonesia Timur, pendengar, dan Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak, masih bersama di kebersamaan Biak.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu sukses, Nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

satu dari Noah featuring Momo Geisha dengan Cobalah Mengerti mengantarkan kita di menit ke-59 dari pukul 12. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hummels pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummels. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan, punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa?
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Ada 5 sampai 6 menit isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very, very

Laskar Kiera Ham menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molep United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiera Ham unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game
1: sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo

0: Kasim Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesic dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
1: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
2: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: Like we train, it was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
2: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
0: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
4: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar masih bersama kami di Prosa Suara Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama di kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, menemani Anda semua yang sedang menikmati suasana libur di akhir pekan ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Untuk Anda yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan di saat ini. Dan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, tetap berhati-hati saja di jalan pendengar, mengendarai kendaraan Anda tetap fokus ya, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan semoga tiba di tujuan dengan selamat. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut menemani Anda.

0: Hussein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, kami akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 15, kita ikuti penyampaian warta berita selintas sepekan biak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Kita awali berita pertama, sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan lembaga instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif. Berikut laporan reporter Ririn.
2: Sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga, instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif di kawasan Pantai Ilanggopi, Distrik Oridek pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pimpinan instansi dan stakeholder dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Biak Numfor. Selain memperkuat hubungan kelembagaan, gathering ini juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, pemilihan ketua, hingga diskusi santai guna meningkatkan kolaborasi lintas sektor sembari menikmati suasana Pantai Ilanggopi. General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak Iwan Sanusi, selaku inisiator kegiatan, mengatakan gathering tersebut menjadi momentum pertama yang mempertemukan para pimpinan instansi vertikal BUMN dan berbagai stakeholder di Biak Numfor dalam satu wadah kolaborasi. Iwan menegaskan komunitas tersebut tidak terafiliasi dengan organisasi manapun maupun kepentingan politik praktis tertentu.
3: Biak Numfor dengan mengumpulkan seluruh leader pejabat vertikal, instansi vertikal maupun BUMN, ya, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana bisa silaturahim membawa impact kebaikan bagi Kabupaten Biak Numfor. Alhamdulillah saat ini sudah terpilih sebagai ketua para komandan atau komandannya para komandan.
2: Menurutnya, terbentuknya sinergi komandan grup menjadi sejarah baru karena berhasil menghimpun 29 institusi dalam satu wadah kolaborasi di Biak Numfor. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan 12 maklumat para komandan sebagai pedoman kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Dalam kegiatan itu, Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, terpilih sebagai ketua. Ia menegaskan komitmen para pemimpin yang tergabung dalam sinergi komandan grup untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Mendukung kegiatan ini untuk bersama-sama, mari kita wujudkan Kabupaten Biak lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih maju. Terus diperkuat, dan karena kita kami, sebagaimana tadi masukan dari teman-teman, kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih, baik di sekitar pantai maupun di sekitar pelabuhan yang akan kita tentukan waktunya di beberapa hari ke depan.
2: Juga menambahkan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi agenda lanjutan dari komunitas tersebut. Saud berharap keberadaan sinergi komandan grup dapat terus solid, memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Beralih ke berita berikutnya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga akhir Agustus 2026. Ini merupakan sensus ekonomi kelima sepanjang sejarah BPS dan kali ini memiliki ciri khas baru, mencatat usaha berbasis internet serta tidak lagi menggunakan kertas melainkan aplikasi digital. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi menjelaskan, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan menjadi satu dari tiga sensus besar nasional yang dilakukan berurutan. Adapun pola tetap, yaitu tahun berakhiran 0 ada sensus penduduk, berakhiran 3 ada sensus pertanian, dan berakhiran 6 ada sensus ekonomi. Semuanya dilakukan door-to-door ke seluruh wilayah. Ahmad Fauzi menjelaskan sensus ini bertujuan mendapatkan gambaran lengkap kondisi ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, mulai dari kampung, kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah usaha, jenis kegiatan, skala, masalah yang dihadapi, hingga pemanfaatan teknologi. Ahmad Fauzi menegaskan ada perubahan besar dibanding sensus sebelumnya tahun 2016. Perubahan ini merespon perubahan pola hidup pasca pandemi 2020, di mana internet bukan lagi sekedar hiburan, tapi sarana utama berusaha. Perbedaan yang paling utama, pihaknya juga mendata usaha yang tidak selalu terkait kasat mata, yaitu ada usaha di dalam rumah jualan kue lewat Facebook, jasa antar barang, jasa pesan antar jastip, dropship, hingga penjual pulsa hanya bermodal HP, semua masuk hitungan. Inovasi lain, pendataan 100% menggunakan aplikasi milik BPS tanpa dokumen kertas. Keuntungannya, data langsung tervalidasi sistem, hemat biaya dan mudah dibawa hingga ke pulau terluar seperti Aimando dan Padaido. Pelaksanaannya akan dibagi dua tahap, yakni tahap pertama 1 Mei hingga akhir Agustus, fokus pada pendataan usaha besar, menengah, dan menengah ke atas, yaitu hotel, perbankan, konstruksi, industri, pengolahan, dan retail besar oleh petugas organik dan mitra terlatih. Sementara tahap kedua akan berlangsung pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus, di mana petugas turun ke seluruh rumah tangga di semua distrik di Biak Numfor menanyakan apakah ada kegiatan usaha atau tidak. Dengan semua sasaran mulai dari mama-mama penjual pinang, pedagang kelontongan, nelayan UMKM, sampai perusahaan besar seperti bank atau retail, termasuk usaha ekspor maupun yang ada di media sosial tanpa terkecuali. Berita berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Berikut laporannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026. Mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu, ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
5: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pewaris sah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
6: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
1: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung mendukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan lestari di tengah generasi penerus. Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
7: Yayasan Buddha Suci setiap tahun di minggu kedua bulan Mei melaksanakan doa bersama Waisak dengan memperingati 3 hari besar, yaitu Hari Suci Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia. Tahun ini peringatan 3 hari penting tersebut digelar Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak minggu 10 Mei 2026. Rangkaian doa bersama Waisak dimulai dengan doa pembuka, persembahan bunga, lilin, dan air wangi, prosesi pemandian rupang Buddha, doa bersama, dan ditutup dengan pemberian dan penghormatan tertinggi kepada Buddha. Sementara peringatan Hari Ibu Sedunia dengan tradisi basuh kaki kepada ibu dilakukan 14 anak kepada ibu maupun ayahnya. Basuh kaki dari anak kepada ibu atau ayahnya dengan air dan baskom yang sudah disiapkan. Anak juga memberikan secangkir teh dan kue, kemudian ditutup dengan memberikan pelukan pada ibu atau ayahnya. Ketua Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak, Santo Pirono mengatakan ketiga hari penting itu dilaksanakan karena mengandung berbagai makna. Nah, Susanto Pirono menambahkan kegiatan tersebut juga serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua.
8: Setiap tahun di minggu kedua pada bulan Mei, Insan Suci memperingati tiga hari besar, yakni yang pertama adalah Hari Trisuci Waisak, di mana hari penuh keagungan dan kehikmatan kita bersyukur atas Budi Sang Buddha yang telah hadir di dunia ini sebagai penutup jalan kebenaran bagi semua makhluk. Yang kedua, Hari Ibu Internasional merupakan wujud kasih sayang yang tanpa pamrih, bersyukur akan budi orang tua dan para leluhur yang menjalin jodoh kelahiran kita. Yang ketiga, Hari Suci Sedunia, cinta kasih tanpa batas, bersyukur akan budi semua makhluk yang secara langsung maupun tidak yang telah mendukung kehidupan kita. Hari lahir Buddha setiap tahun menjadi hari yang penting bagi kita. Tanpa adanya Buddha yang muncul di dunia, bagaimana mungkin ada ajaran Buddha yang dapat kita bagikan saat ini untuk mensucikan hati manusia di dunia ini. Jadi dengan hati yang tulus, penuh rasa hormat, kita menjalin perbagian rupa Buddha yang baru saja kita lalui. Pada hari ini, kegiatan peringatan 3 hari besar serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua bagi Yayasan Buddha Suci.
7: Selanjutnya, Santo Pirono mengatakan Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Para donatur, pemerintah, masyarakat, relawan di seluruh Papua secara khusus di Kota Biak sehingga dapat terus bersumbangsih di tengah-tengah masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan.
8: Kami Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak Papua mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Semua dapat terwujud berkat cinta kasih dari seluruh donatur dan para relawan suci. Donatur, pemerintah, masyarakat, dan seluruh relawan di seluruh Papua, secara khususnya di Kota Biak, bersumbangsih di tengah-tengah masyarakat Papua membutuhkan bantuan. Marilah kita terus menanamkan benih kebajikan kita. Harus selalu ingat, iman tanpa perbuatan hanya sia-sia belaka. Ada pepatah mengatakan, berbuat kebajikan membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri. Dengan sebuah kebajikan merupakan obat stres, membuat diri kita menjadi lebih sehat dan bahagia.
7: Wakili Bupati Biak Numfor PLH Sekda Semer Makyu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Bunda Suci Kantor Penghubung Biak yang terus berkontribusi melalui program-program kemanusiaannya.
9: Banyak memberikan kami dukungan program-program kerja yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai kegiatan yang dirangkaikan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan telah dilakukan oleh Bapak Kirono selaku penghubung yang terus dalam tugas dan tanggung jawabnya. Semoga di hari ini, hari yang berbahagia dalam rangka memperingati ketiga hari ini, terus Bapak mendukung kami semua program yang akan dilakukan baik di tahun 2026 ini ke depan nanti. Yang berikut, Bapak Bupati menyampaikan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga boleh menghadiri acara di hari ini dengan penuh sukacita. Akhirnya Bapak Bupati menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak, selamat merayakan Hari Ibu Internasional dan Hari Suci Sedunia.
7: Sementara Bante Bandara Pravira dalam pesan Waisaknya mengajak semua manusia untuk selalu bersyukur dan melakukan kebaikan.
10: Tiga hal penting perayaan Waisak, Hari Suci Internasional dan Hari Ibu Internasional kita rayakan bersama dengan hati yang penuh bahagia dan damai. Dengan kesadaran penuh. Ingat, kita mesti setiap hari sebelum tidur bersyukur atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan ketika kita bangun, kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kesempatan untuk apa kita lakukan di hari kemudian. Kalau kita tidak pernah bersyukur mendalam, kita tidak akan merasa bahagia.
7: Turut hadir pada acara Doa Bersama Waisak 2026, perwakilan unsur Forkopimda, Komandan Satuan TNI Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Agama, Pimpinan BUMN, BUMD, Perbankan, dan ratusan relawan suci.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF, Satgas MBG Biak Numfor, Badan Gizi Nasional Wilayah Biak Numfor, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG melaksanakan rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dalam operasional dapur MBG, menjelaskan prinsip dasar pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta mendorong sinergi antara pengelola dapur dan Satgas MBG dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekretaris Satgas MBG Biak Numfor Kamarudin SPD menyampaikan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor, akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini baru 2 SPPG yang sudah dicabut surat penghentian sementara dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari BGN Pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik. Rakor ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku bagian dari Satgas MBG, para kepala dan mitra SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Berita berikutnya, kasus malaria di wilayah Biak Timur dalam tahun ini tercatat meningkat cukup signifikan. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
11: Kasus malaria di wilayah Distrik Biak Timur, Oridek, dan Distrik Aimando Paraido mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada tahun 2026, tidak hanya berasal dari impor atau orang yang terinfeksi dari luar daerah, melainkan juga dari penularan masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Dr. Lia Yarangga saat memberikan materi sosialisasi yang dilakukan bertepatan momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor di Kampung Sauri, Distrik Oridek pada Selasa 12 Mei 2026. Dr. Lia Yarangga mengemukakan Puskesmas Marau telah melakukan langkah pencegahan dan pengendalian dengan membagikan kelambu bagi warga, melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk, serta upaya deteksi dini dan pengobatan, bahkan memberikan himbauan berulang kali untuk pembersihan lingkungan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tes darah atau mendapat pengobatan jika warga mengalami gejala malaria. Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan pihak puskesmas untuk mencegah kasus malaria di wilayah itu, namun terkesan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya malaria serta kebiasaan yang sulit diubah mengakibatkan terjadi peningkatan kasus malaria.
12: Kami juga di puskesmas cukup bingung karena semua sudah kita sampaikan, maksudnya mulai dari menjaga kebersihan, minum obat harus sampai selesai, tapi hari ini periksa malaria, sudah ngasih obat, satu, hari kedua, badan enak, langsung obat malaria, terus silakan tinggal, baru

0: Malaria termasuk penyakit serius yang dapat berkembang menjadi komplikasi berat hingga kematian jika tidak diobati dengan cepat dan benar. Ia berharap masyarakat yang terkena kasus malaria dan telah mendapat penanganan dari para medis di puskesmas hendaknya mengikuti setiap anjuran yang disampaikan tenaga medis, yakni menggunakan kelambu saat tidur dan mengkonsumsi obat secara teratur sehingga penyembuhan pasien dapat berlangsung secara total, mencegah kesembuhan penyakit dan memutus mata rantai penularan malaria di lingkungan tempat tinggal. Dr. Lia Yarangga menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Biak Numfor yang dalam kegiatan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oridek menggandeng pihak puskesmas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus sosialisasi tentang sejumlah penyakit bagi masyarakat kampung.
1: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir, audit NKV di Biak Numfor jamin keamanan pangan asal hewan sesuai standar. Berikut laporan reporter Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengolahan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Yang setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Terkompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
2: Informasi tadi mengakhiri Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Arini, wakili tim pemberitaan, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Kok outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro Satya Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di Ruang Dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut beragam informasi dan program menarik lainnya akan kami hadirkan kembali untuk Anda bersama saya Hanif menemani akhir pekan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda, selamat berakhir pekan di hari ini dan juga selamat beraktivitas untuk Anda ya. Walaupun cuaca Kota Biak yang terpantau mendung dan juga hujan dari pagi tadi ya, sampai saat ini masih terbilang cukup mendung ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat saja untuk Anda yang menjalankan aktivitas ataupun agenda-agenda penting yang Anda langsungkan di hari ini, semoga berjalan dengan lancar tentunya. Baik, berikan sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik lainnya pendengar yang dapat Anda simak langsung melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui aplikasi Play Store ya maupun di App Store khususnya juga untuk Anda para pengguna iPhone. Baik, pendengar, pukul 15:43 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Ya, yang mana pendengar, tahukah Anda kalau tanggal 17 Mei 2026 ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ya, pendengar, Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Peringatan ini juga menjadi ajakan memperkuat budaya literasi nasional. Ya, pendengar, Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal tahun 2000-an. Momentum ini kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Ya, pendengar, selain meningkatkan budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mana tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari lahir Perpusnas RI pada tahun 1980. Sekilas informasi untuk Anda pendengar, yang mana Hari Buku Nasional atau Harbuknas pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga 2004.

Ya, berdasar pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional memiliki kaitan erat dengan sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yakni Perpusnas RI yang resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1980. Dan juga Hari Buku Nasional kemudian menjadi momentum untuk menghormati peran perpustakaan dalam dunia pendidikan Indonesia. Selain itu, pendengar, peringatan ini juga mendukung perkembangan industri penerbitan buku nasional. Lebih lanjut, pendengar, Hari Buku Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca sejak usia dini. Peringatan ini juga menjadi ajakan memperluas pengetahuan melalui buku. Ya, dan juga melalui peringatan Hari Buku ini, pendengar, masyarakat diharapkan semakin aktif membaca dan menjadikan buku sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Budaya membaca ini dinilai menjadi fondasi penting kemajuan bagi pendidikan Indonesia. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, bersama saya Hanif, kami hadirkan untuk Anda dilansir dari rri.co.id.

Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Sekolah Minggu ya, menemani sore hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Sekolah Minggu telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat sekarang di studio pukul 16 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Bersama saya Hanif, pendengar, di Biak Sore ini edisi Minggu 17 Mei 2020 Anda. Ya, selamat sore saja untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang baru menyimak siaran kami di 96,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id. Ya, buat Anda yang lagi beraktivitas, ya tetap semangat selalu untuk Anda di akhir pekan kali ini. Ya, mungkin untuk Anda juga yang memiliki agenda di malam hari nanti, semoga tetap semangat, berjalan dengan lancar tentunya, jaga keselamatan dan juga jaga kesehatan Anda. Satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga selepas ini satu rangkaian informasi menarik kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama untuk penyampaian cek fakta. Selamat sore dan selalu melanjutkan aktivitas Anda.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 16:44 waktu Indonesia Timur, menemani sore hari Anda kami hadirkan untuk Anda ya, saat informasi di sore hari ini. Ya, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, handphone kini bukan lagi sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan bagi sebagian orang, pendengar, keberadaan handphone sudah dianggap seperti kebutuhan primer yang sulit dipisahkan dari aktivitas harian. Ya, hampir setiap kegiatan ini bergantung pada penggunaan handphone, mulai dari mencari informasi, komunikasi, belajar, bekerja, hingga sebagai sarana hiburan. Ya, jadi tidak heran pendengar jika banyak orang ini menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar handphone setiap harinya. Ya, apalagi saat pagi hari, banyak di antara kita yang secara refleks ini membuka handphone untuk segera mengecek notifikasi, membuka media sosial, membaca pesan, atau sekedar melihat berita terbaru sebelum memulai aktivitas. Ya, sebut saja aktivitas scrolling di pagi hari, pendengar seringkali dianggap sebagai cara untuk mencari hiburan maupun mendapatkan informasi terkini. Nah, namun tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terlalu lama menatap layar dan mengurangi fokus serta produktivitas di awal hari. Ya, namun di balik kebiasaan ini, pendengar, terdapat istilah yakni doom scrolling yang perlu kita waspadai. Lantas apa saja sih sebenarnya, pendengar, yang dimaksud dengan doom scrolling itu sendiri? Lansir dari laman kumparan.com, doom scrolling merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang habiskan banyak waktu dengan terus-menerus konsumsi informasi di media sosial, terutama berita yang bernuansa negatif. Ya, orang yang mengalami kebiasaan ini, pendengar, cenderung tanpa sadar ya terus menggulir line ponsel untuk mencari informasi terbaru karena merasa takut tertinggal perkembangan berita terkini. Ya, jadi istilah doom scrolling sendiri baru muncul di era pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020, yang mana saat ini masyarakat terjebak dalam rumah, tapi mereka butuh informasi terkini tentang kesehatan dan lainnya. Ya, jadi satu-satunya cara untuk tetap terinformasi ialah lewat scrolling di media sosial. Kemudian menurut laman Cleveland Clinic, psikolog Susan Albers menjelaskan bahwa saat melakukan doom scrolling, seseorang biasanya merasa hanya sedang mencari informasi terbaru, namun sebenarnya mereka tanpa sadar justru memperkuat perasaan negatif yang sedang ia alami. Ya, jadi pendengar, doom scrolling sering terjadi tanpa kita sadari hingga menjadi sebuah kebiasaan ya. Seseorang yang terus mencari dan membaca berita negatif akan ikut merasakan emosi, lalu kembali mencari berita serupa untuk memperkuat perasaannya. Ya, kondisi ini jika berlalu tentu akan akan merusak kesehatan fisik dan juga kesehatan Anda di dalam aktivitas sehari-hari Anda. Ya, oleh karena itu, pendengar, penting sekali untuk kita ketahui bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mulai mengurangi kebiasaan yang namanya doom scrolling. Yang pertama bisa Anda lakukan, pendengar, yakni mengakses berbagai informasi sebenarnya tidak masalah, ya asalkan tetap dibatasi. Nah, kita bisa menentukan waktu, tempat, dan juga durasi untuk mengakses berita. Misalnya cukup membaca berita selama 10 hingga 15 menit ya, saat jeda beraktivitas atau pekerjaan telah selesai, agar tetap update dan juga tidak berlebihan. Cara selanjutnya yakni jauhkan ponsel dari genggaman Anda. Nah, pendengar, seringkali tanpa sadar kita terus membuka media sosial karena ponsel selalu ada di tangan. Untuk mengatasinya, coba kita jauhkan HP dengan meletakkannya di ruang lain agar tidak mudah dicek. Nah, selanjutnya alihkan pikiran Anda dengan melakukan pekerjaan lainnya, baik itu pekerjaan rumah, hobi, atau berolahraga. Nah, cara ini bisa membantu kita lebih fokus melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Nah, terakhir, pendengar, jika masih sulit untuk berhenti scrolling, coba perlahan kita kurangi kebiasaan menggulir layar ponsel terlalu cepat. Lakukan secara bertahap sampai akhirnya Anda bisa menghindari kebiasaan yakni doom scrolling. Ya, pendengar, doom scrolling memang ini sekedar terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah, semoga tiga cara tadi, pendengar, dapat membantu kita untuk tetap produktif di dunia nyata serta mulai mengontrol kebiasaan ini agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
Sekian satu informasi menemani sore hari Anda pendengar terkait doom scrolling, scroll tanpa henti yang perlahan merusak pikiran. Dilansir dari rri.co.id.

Bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia, ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook, Terase mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency di phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman ini pendengar memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer BioNTech. Ya, pendengar, meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Sekian saat informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda pendengar, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pukul 17.20 waktu Indonesia Timur. Rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, kita ke informasi dunia pariwisata. Yang mana kabar membanggakan untuk kita bersama, yakni Indonesia dinobatkan jadi negara tujuan wisata utama dari media Cina. Ya, pendengar, Indonesia mendapatkan predikat negara tujuan destinasi utama, sementara Bali juga meraih penghargaan wilayah pariwisata favorit dari majalah perjalanan terkemuka Cina, yakni Travel Plus Leisure. Pendengar, penghargaan ini diberikan dalam perhelatan 19th China Travel Awards yang berlangsung di Shanghai, China. Ya, pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, China, Berlianto Situngkir, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk validasi bahwa produk pariwisata Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Dan tahun lalu juga Bali terpilih sebagai destinasi top di penghargaan yang sama. Ya, pendengar, Indonesia menerima penghargaan Top Destinations kategori negara bersama 5 negara lainnya, yakni Australia, Maladewa, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. Penghargaan ini, lanjut beliau mengatakan, merupakan bentuk pengakuan dari pasar Cina yang merupakan salah satu pasar pariwisata terbesar di dunia terhadap kualitas, keunikan, pengalaman wisata dan budaya, serta keindahan alam Indonesia. Pendengar, majalah Travel Plus Leisure sendiri memiliki basis pembaca eksklusif dari kalangan high net worth individuals, kalangan berdaya beli tinggi. Dan juga China Travel Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang mengapresiasi keunggulan di industri perjalanan dan gaya hidup. Ya, jadi pendengar, pemenang ini dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan pakar industri, jurnalis perjalanan,

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,1 FM program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama, pendengar, untuk penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
0: Megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, buduk, dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda, pendengar. Ya, untuk edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Masih bersama saya, Hani, pendengar, hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul

Chatty Boy. Tak lupa juga kami informasikan, pendengar, pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Korwil selintas tanah Papua melalui Pro 1 Jayapura. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, yakni Vihara Buddha Dharma Biak gelar donor darah terkumpul 46 kantong. Ya, pendengar, semangat Tri Suci Waisak 2026, Vihara Buddha Dharma Biak menggelar aksi donor darah untuk umat Buddha maupun masyarakat umum. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusdiklat Buddha Dharma Biak di Komplek Vihara Buddha Dharma Biak pada hari Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Ketua Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Biak Numfor sekaligus Ketua Yayasan Buddha Dharma Biak Robi Kurniawan yang mengatakan kegiatan donor darah ini mengangkat tema menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia. Ya, berikan Robi Kurniawan mengatakan semangat Hari Tri Suci Waisak 2026, mari bersama menebarkan cinta kasih melalui aksi nyata untuk sesama dan melalui setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, pendengar, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi. Pendengar, kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Biak ini dimulai dari pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur hingga pada pukul 1 siang waktu Indonesia Timur dengan terkumpul sebanyak 46 kantong darah. Sekian satu informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, terkait Vihara Buddha Dharma Biak gelar donor darah terkumpul 46 kantong.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi layanan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

ibu rabu datang memaksaku.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi akan kita ikuti bersama, pendengar, tepat pukul 19 nanti, kita ikuti penyampaian warta berita Korwil selintas Tanah Papua melalui Pro 1 Jayapura.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Senintas sepekan yang akan disampaikan oleh Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar. Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Senintas sepekan edisi hari Minggu, 17 Mei 2026. Papua Senintas sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslab dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: Dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personel yang disebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Berikut laporannya.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Soekarnito mengatakan ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
3: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya, ada 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
2: Ditegaskan Kombespol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombespol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff champion Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporannya.
4: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
5: Dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga, dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini ya. Tapi sekali lagi apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
4: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
5: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua. semua datang ke stadium. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
4: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Nalik Solia melaporkan.
1: Universitas Gajah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
6: Universitas Gajah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan, Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
7: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gajah Mada punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerap. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan perawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan kerjasama kesehatan. Kemudian cendrawasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikuti juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
6: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakhiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
8: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
9: Gebiar Indofood dalam bahasa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kesempatan membangun kerjasama dengan Indofood. Akhirnya, mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik ke depan. Kami juga dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Indofood. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Indofood. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makanan sehat, ya, Indofood, ya. Ini juga tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Jadi kandungan nutrisinya juga terjamin dari Indofood.
8: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
10: Ya, senang bisa, seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Terus bisa beli juga, terus minyak murah.
8: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
1: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
11: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firman Syah melaporkan.
1: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
12: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
13: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan, dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
12: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pemprov Papua buka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
14: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
15: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
14: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
15: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
14: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut paparannya.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
16: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB

di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali hadir temani Anda di hari ini akhir pekan Minggu 17 Mei 2026. Kita bersama di acara Golden Memory, lagu-lagu Golden Memory ya. Dan malam hari ini saya akan temani Anda dengan teman-teman kenangan untuk Anda semua di manapun Anda berada. Ya baik, selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati suasana malam ya di Kota Biak. Saat ini langit sudah mulai terlihat bintang di sana ya. Dan juga tak lupa kami sapa untuk Anda yang saat ini menjalani segala aktivitas rutinitas Anda di mana saja Anda berada. Selamat malam dan selamat menjalani tugas dan aktivitas Anda. Tetap stay bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya akan hadirkan lagu-lagu Golden Memory untuk Anda dan juga sejumlah informasi dan juga inspirasi ya untuk menemani malam Anda. Selamat malam dan selamat menikmati teman-teman hiburan Pro 1 RRBI. Satu dari Peter Mevi dengan lagunya Do.

Pengen malam dari Bruri Marantika ya, sudah menghantarkan kita ke pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kita masih di acara Golden Memory. Lagu-lagu Golden Memory menemani malam Anda semua pendengar di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya sapa untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Biak yang ada di arah-arah Biak Utara sana. Selamat malam. Ya, selamat beristirahat di udara yang dingin pada malam hari ini ya. Ya, dan juga ada Angelo Nok di sana, ada Rando Robuki, juga ada Bert Maran. Terima kasih. Juga ada Desi Hana di sana di seputaran Papan Kuning ya. Selamat malam juga untuk dong semua di sana. Selamat beristirahat di malam hari ini. Ya, saya Mary Mai, temani Anda semua di acara Golden Memory ya, lagu-lagu memory pada malam hari ini, dan juga memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua ya. Pendengar, aktivitas harian yang kita jalani bisa memberikan stres, sehingga bukan tidak mungkin membuat risiko depresi ya juga meningkat untuk kita. Ya, salah satu cara untuk kita mengatasi masalah ini adalah kita mencoba untuk berpikir positif. Manfaat dari berpikir positif ini bisa memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, namun hal tersebut ya mungkin akan sedikit sulit untuk sebagian kita. Ya, kita perlu membuat diri kita untuk terbiasa berpikir positif. Nah, seperti apa sih yang membuat kita untuk terbiasa berpikir positif ini? Ya, kita harus melakukan self-talk. Ya, self-talk ini berpikir positif bersumber dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu artinya kita harus mengajak diri sendiri untuk mulai memikirkan hal-hal positif secara alami ya. Langkah yang harus dilakukan oleh kita adalah berkomunikasi dengan diri sendiri atau self-talk. Itu yang dinamakan komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita bisa memberikan semangat untuk diri kita dengan kata-kata afirmasi positif ya. Mengatakan pekerjaan ini sulit, cobalah katakan dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa belajar hal baru saat kita mengerjakannya. Dan peringat, jangan lupa selalu bersyukur. Rasa syukur akan membuat kita berpikir lebih jernih ya. Biarpun ada hal-hal yang tidak berjalan sempurna ya, belajar untuk selalu bersyukur juga untuk membantu menurunkan stres hingga meningkatkan rasa harga diri kita. Ya, kita pun bisa melihat bahwa sebuah kebaikan yang terdapat ya, biarpun hanya dari sebuah hal kecil saja ya. Kita mulailah dengan bersyukur atas makanan yang kita makan di hari ini ya. Coba juga kita berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita dalam banyak hal ya. Tanpa mereka mungkin kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya. Tapi kita dengarkan dulu satu tembang dari Miriam Belina dengan lagunya Jangan Pernah Kau Ragukan. Tetap semangat. Ya, selamat malam juga untuk yang ada di Ambon, yang ada di Jayapura, yang ada di seputaran Kota Biak. Selamat malam untuk dong semua. Selamat menikmati teman-teman kenangan di malam hari ini di acara Golden Memories.

Tuntunan suara dari Les Samu-Samu dan Prilly Priscilia sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak di acara Golden Memory di malam hari ini. Selamat malam, saya sapa buat Bung Niko Mandowen. Terima kasih mendengarkan Pro 1 Radio Biak. Dan juga ada Bunda Agustin Kelorowa ini. Oh, salam dari Puncak, Ersambo. Selamat malam buat orang semua yang ada di Arara Ersambo ya, di Puncak Ersambo. Oke, seputaran DIY sana, daerah istimewa Yavda sana yang lagi monitor malam hari ini. Selamat malam buat dong semua ya. Ya, kita masih berbincang mengenai bagaimana kita berpikir positif setiap hari ya pendengar. Ya, kalau tadi kita sudah lakukan self-talk ya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Juga kita mencoba untuk fokus pada hal yang baik ya. Kita boleh berencana, tetapi kadang rencana tersebut ya tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Namun kita bisa menanggapi situasi tersebut dengan cara yang berbeda ya. Cobalah kita berpikir positif, hal-hal baik apa yang bisa muncul dari rencana yang gagal tersebut ya. Saat kita berjanji dengan seseorang tapi mendadak ya orang tersebut membatalkan janjinya ya, alih-alih kita kesal dan juga marah ya. Ya, cobalah kita melakukan rencana-rencana cadangan dengan melakukan aktivitas lain ya. Mungkin saja kita bisa beristirahat atau melanjutkan pekerjaan yang tertunda supaya lebih selesai ya. Dan pendengar, kita juga harus buka diri untuk menjadi humoris ya. Sebuah studi yang meneliti tentang efek tertawa menyatakan bahwa tertawa bisa memberikan manfaat untuk kondisi dan juga pikiran kita ya. Cukup dengan tertawa ya, kita bisa menurunkan level stres kita ya, kecemasan hingga risiko depresi. Nah, selain itu tertawa juga ini menjadi langkah tepat untuk menaikkan mood dan kepercayaan diri kita. Karena itu disarankan untuk kita semua, mari kita membuka diri dengan berbagai jenis humor ya, bercanda ya, dimulai dengan mencari tontonan ringan dengan cara yang humoris ya. Mari kita berkumpul dengan orang-orang yang tepat pendengar ya. Kadangkala pengaruh lingkungan ini membuat kita tidak sesuai ya, membuat kita terpengaruh ya. Lingkungannya juga sangat ini berperan penting untuk membuat kita belajar berpikir positif ya, atau malah sebaliknya kita seharusnya punya kebebasan untuk menentukan siapa saja orang yang tepat ya. Pastikan orang-orang yang ada di sekeliling kita saling mendukung satu sama lain ya. Dan pendengar, cara untuk mengetahui adalah melihat apa mereka memberitahu letak kesalahan kita secara personal tanpa diumbar ke orang lain. Nah, selain itu ya, orang-orang positif juga akan membantu kita menemukan sisi terbaik di dalam diri kita ya. Baik pendengar, positive thinking memang tidak bisa didapatkan secara instan ya, butuh waktu untuk pikiran bisa biasakan diri untuk berpikir positif setiap saat. Banyak berdiskusi atau bertukar pikiran dengan orang lain juga diperlukan untuk membantu kita melihat segala sesuatu dari angle yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa mempunyai positive thinking dan bisa diterima oleh orang lain dan diri sendiri, tidak dipaksakan. Oke. Baik pendengar, itulah yang dapat saya bagikan untuk Anda, untuk kita semua di malam hari ini. Bebaskan stres dengan terapkan cara berpikir positif setiap hari. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Selamat malam dari Kota Sorong sudah monitor Pro 1 Radio Biak. Ada Bung Rumbarak
Mik ya, Mik Rumbarer. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam dan mendengarkan alunan lagu dari Pro 1 RRI Biak.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda. Anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Ya baik pendengar, demikian lagu-lagu daerah Biak yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan kini sudah membawa kita ke pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik pendengar, menemani suasana malam Anda di saat istirahat Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada, Anda yang menjalani segala aktivitas dan rutinitas di malam hari ini di tempat tugas Anda, pos-pos penjagaan, dan juga di mana saja berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan, hiburan malam pengantar Anda ke peraduan ya. Iya, karena besok kita harus memulai lagi dengan menyambut hari yang baru, minggu yang baru, di minggu kerja yang baru. Dan semoga apa yang sudah kita upload dan kita programkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, baik, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan hiburan-hiburan lagu bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masa sih deh. Buruan, jauhin.

saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini, edisi Senin 18 Mei 2026, melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami. Tetap merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun berada, bersama kami Pro 1 RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali jumpa kita untuk kebersamaan kita di sepanjang hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Pendengar, ruang dengar Anda kami hadirkan Lentera Hati Rohani Kristen. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hatimu.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia BIA menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI BIA.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Kita awali berita pertama, sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan lembaga instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif. Berikut laporan reporter Tri Rian.
2: Sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif di kawasan Pantai Ilngopi, Distrik Oridek pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pimpinan instansi dan stakeholder dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Biak Numfor. Selain memperkuat hubungan kelembagaan, gathering ini juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, pemilihan ketua, hingga diskusi santai guna meningkatkan kolaborasi lintas sektor sembari menikmati suasana Pantai Ilngopi. General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak Iwan Sanusi, selaku inisiator kegiatan, mengatakan gathering tersebut menjadi momentum pertama yang mempertemukan para pimpinan instansi vertikal BUMN dan berbagai stakeholder di Biak Numfor dalam satu wadah kolaborasi. Iwan menegaskan komunitas tersebut tidak terafiliasi dengan organisasi manapun maupun kepentingan politik praktis tertentu.
3: Biak Numfor dengan mengumpulkan seluruh leader pejabat vertikal, instansi vertikal maupun BUMN, ya, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana bisa silaturahim membawa impact kebaikan bagi Kabupaten Biak Numfor. Alhamdulillah saat ini sudah terpilih sebagai ketua para komandan atau komandannya para komandan.
2: Menurutnya, terbentuknya sinergi komandan grup menjadi sejarah baru karena berhasil menghimpun 29 institusi dalam satu wadah kolaborasi di Biak Numfor. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan 12 maklumat para komandan sebagai pedoman kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Dalam kegiatan itu, Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, terpilih sebagai ketua. Ia menegaskan komitmen para pemimpin yang tergabung dalam sinergi komandan grup untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Mendukung kegiatan ini untuk bersama-sama, mari kita wujudkan Kabupaten Biak lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih maju. Terus diperkuat dan agenda kami, sebagaimana tadi masukan dari teman-teman, kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih baik di sekitar pantai maupun di sekitar pelabuhan yang akan kita tentukan waktunya di beberapa hari ke depan.
2: Juga menambahkan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi agenda lanjutan dari komunitas tersebut. Saud berharap keberadaan sinergi komandan grup dapat terus solid memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Beralih ke berita berikutnya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga akhir Agustus 2026. Ini merupakan sensus ekonomi kelima sepanjang sejarah BPS dan kali ini memiliki ciri khas baru, mencatat usaha berbasis internet serta tidak lagi menggunakan kertas melainkan aplikasi digital. Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor Ahmad Fauzi menjelaskan, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan menjadi satu dari tiga sensus besar nasional yang dilakukan berurutan. Adapun pola tetap, yaitu tahun berakhiran 0 ada sensus penduduk, berakhiran 3 ada sensus pertanian, dan berakhiran 6 ada sensus ekonomi. Semuanya dilakukan door-to-door ke seluruh wilayah. Ahmad Fauzi menjelaskan sensus ini bertujuan mendapatkan gambaran lengkap kondisi ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, mulai dari kampung, kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah usaha, jenis kegiatan, skala, masalah yang dihadapi, hingga pemanfaatan teknologi. Ahmad Fauzi menegaskan ada perubahan besar dibanding sensus sebelumnya tahun 2016. Perubahan ini merespon perubahan pola hidup pasca pandemi 2020, di mana internet bukan lagi sekedar hiburan, tapi sarana utama berusaha. Perbedaan yang paling utama, pihaknya juga mendata usaha yang tidak selalu terkait kasat mata, yaitu ada usaha di dalam rumah, jualan kue lewat Facebook, jasa antar barang, jasa pesan antar jastip, dropship, hingga penjual pulsa hanya bermodal HP, semua masuk hitungan. Inovasi lain, pendataan 100% menggunakan aplikasi milik BPS tanpa dokumen kertas, keuntungannya data langsung tervalidasi sistem, hemat biaya dan mudah dibawa hingga ke pulau terluar seperti Aimando dan Padaido. Pelaksanaannya akan dibagi dua tahap, yakni tahap pertama 1 Mei hingga akhir Agustus, fokus pada pendataan usaha besar, menengah, dan menengah ke atas, yaitu hotel, perbankan, konstruksi, industri, pengolahan, dan retail besar oleh petugas organik dan mitra terlatih. Sementara tahap kedua akan berlangsung pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus, di mana petugas turun ke seluruh rumah tangga di semua distrik di Biak Numfor menanyakan apakah ada kegiatan usaha atau tidak. Dengan semua sasaran mulai dari mama-mama penjual pinang, pedagang kelontongan, nelayan UMKM, sampai perusahaan besar seperti bank atau retail, termasuk usaha ekspor maupun yang ada di media sosial tanpa terkecuali. Berita berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Berikut laporannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026 mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu, ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
5: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pewaris sah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
6: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa biak di tengah arus modernisasi.
1: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Para jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan dan lestari di tengah generasi penerus. Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
7: Yayasan Buddha Suci setiap tahun di minggu kedua bulan Mei melaksanakan doa bersama Waisak dengan memperingati 3 hari besar, yaitu Hari Suci Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia. Tahun ini peringatan 3 hari penting tersebut digelar Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak minggu 10 Mei 2026. Rangkaian doa bersama Waisak dimulai dengan doa pembuka, persembahan bunga, lilin, dan air wangi, prosesi pemandian rupang Buddha, doa bersama, dan ditutup dengan pemberian penghormatan tertinggi kepada Buddha. Sementara peringatan Hari Ibu Sedunia dengan tradisi basuh kaki kepada ibu dilakukan 14 anak kepada ibu maupun ayahnya. Basuh kaki dari anak kepada ibu atau ayahnya dengan air dan baskom yang sudah disiapkan. Anak juga memberikan secangkir teh dan kue, kemudian ditutup dengan memberikan pelukan pada ibu atau ayahnya. Ketua Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak Santo Pirono mengatakan ketiga hari penting itu laksanakan karena mengandung berbagai makna. Susanto Pirono menambahkan kegiatan tersebut juga serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua.
8: Setiap tahun di minggu kedua pada bulan Mei, Insan Suci memperingati tiga hari besar, yakni yang pertama adalah Hari Trisuci Waisak, di mana hari penuh keagungan dan kehikmatan kita bersyukur atas Budi Sang Buddha yang telah hadir di dunia ini sebagai penutup jalan kebenaran bagi semua makhluk. Yang kedua, Hari Ibu Internasional merupakan wujud kasih sayang yang tanpa pamrih, bersyukur akan budi orang tua dan para leluhur yang menjalin jodoh kelahiran kita. Yang ketiga, Hari Suci Sedunia, cinta kasih tanpa batas, bersyukur akan budi semua makhluk yang secara langsung maupun tidak yang telah mendukung kehidupan kita. Hari lahir Buddha setiap tahun menjadi hari yang penting bagi kita. Tanpa adanya Buddha yang muncul di dunia, bagaimana mungkin ada ajaran Buddha yang dapat kita bagikan saat ini untuk mensucikan hati manusia di dunia ini. Jadi dengan hati yang tulus, penuh rasa hormat, kita menjalin perbandingan rupa Buddha yang baru saja kita lalui. Pada hari ini, kegiatan peringatan 3 hari besar serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua bagi Yayasan Buddha Suci.
7: Selanjutnya, Santo Pirono mengatakan Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Para donatur, pemerintah, masyarakat, relawan di seluruh Papua secara khusus di Kota Biak sehingga dapat terus bersumbangsi di tengah-tengah masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan.
8: Kami Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak Papua mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Semua dapat terwujud berkat cinta kasih dari seluruh donatur dan para relawan suci. Donatur, pemerintah, masyarakat, dan seluruh relawan di seluruh Papua, secara khususnya di Kota Biak, bersumbangsi di tengah-tengah masyarakat Papua membutuhkan bantuan. Marilah kita terus menanamkan benih kebajikan kita. Harus selalu ingat, iman tanpa perbuatan hanya sia-sia belaka. Ada pepatah mengatakan, berbuat kebajikan membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri. Dengan sebuah kebajikan merupakan obat stres membuat diri kita menjadi lebih sehat dan bahagia.
7: Wakili Bupati Biak Numfor PLH Sekda Semer Makyu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak yang terus berkontribusi melalui program-program kemanusiaannya.
9: Banyak memberikan kami dukungan program-program kerja yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai kegiatan yang dirangkaikan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan telah dilakukan oleh Bapak Pirono selaku penghubung yang terus dalam tugas dan tanggung jawabnya. Semoga di hari ini, hari yang berbahagia dalam rangka memperingati ketiga hari ini, terus Bapak mendukung kami semua program yang akan dilakukan baik di tahun 2026 ini ke depan nanti. Yang berikut, Bapak Bupati menyampaikan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga boleh menghadiri acara di hari ini dengan penuh sukacita. Akhirnya, Bapak Bupati menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak, selamat merayakan Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia.
7: Sementara Bante Badra Pravira dalam pesan Waisaknya mengajak semua manusia untuk selalu bersyukur dan melakukan kebaikan.
10: Tiga hal penting perayaan Waisak, Hari Suci Internasional, dan Hari Ibu Internasional kita rayakan bersama dengan hati yang penuh bahagia dan damai. Dengan kesadaran penuh. Ingat, kita mesti setiap hari sebelum tidur bersyukur atas apa yang kita lakukan pada hari ini, dan ketika kita bangun kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kesempatan untuk apa kita lakukan di hari kemudian. Kalau kita tidak pernah bersyukur mendalam, kita tidak akan merasa bahagia.
7: Turut hadir pada acara Doa Bersama Waisak 2026, perwakilan unsur Forkopimda, Komandan Satuan TNI Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Agama, Pimpinan BUMN, BUMD, Perbankan, dan ratusan relawan suci.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF, Satgas MBG Biak Numfor, Badan Gizi Nasional Wilayah Biak Numfor, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG melaksanakan rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dalam operasional dapur MBG, menjelaskan prinsip dasar pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta mendorong sinergi antara pengelola dapur dan Satgas MBG dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekretaris Satgas MBG Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor, akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini baru 2 SPPG yang sudah dicabut surat penghentian sementara dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari BGN Pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik. Rakor ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku bagian dari Satgas MBG, para kepala dan mitra SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Berita berikutnya, kasus malaria di wilayah Biak Timur dalam tahun ini tercatat meningkat cukup signifikan. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
11: Kasus malaria di wilayah distrik Biak Timur, Oridek, dan distrik Aimando Padaido mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada tahun 2026, tidak hanya berasal dari impor atau orang yang terinfeksi dari luar daerah, melainkan juga dari penularan masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Dr. Lia Yarangga saat memberikan materi sosialisasi yang dilakukan bertepatan momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor di Kampung Sauri, distrik Oridek pada Selasa 12 Mei 2026. Dr. Lia Yarangga mengemukakan Puskesmas Marau telah melakukan langkah pencegahan dan pengendalian dengan membagikan kelambu bagi warga, melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk, serta upaya deteksi dini dan pengobatan, bahkan memberikan himbauan berulang kali untuk pembersihan lingkungan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tes darah atau mendapat pengobatan jika warga mengalami gejala malaria. Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan pihak puskesmas untuk mencegah kasus malaria di wilayah itu, namun terkesan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya malaria serta kebiasaan yang sulit diubah mengakibatkan terjadi peningkatan kasus malaria.
12: Kami juga di puskesmas cukup bingung karena semua sudah kita sampaikan, maksudnya mulai dari menjaga kebersihan, minum obat harus sampai selesai, tapi hari ini periksa malaria, sudah ngasih obat satu, hari kedua badan enak, langsung obat malaria terus silakan tinggal, baru kita mulai lanjutkan pemenyakit kehidupan ini lagi. Tapi itu salah, dan perilaku itu yang kita bicara ulang-ulang, tapi tetap saja masih ada yang tidak dengarkan. Efeknya apa? Datang itu bawa mata ini pucat jadi putih, nafsu makan berkurang, mengantuk terus, lelah. Memang mama dong kerja, bapak dong kerja di kebun, tapi kalau kita sehat, kita punya tenaga itu beda dengan kalau kita sedang sakit malaria. Jadi khusus untuk malaria tadi ini termasuk penyakit yang berbahaya. Jadi jangan kita anggap remeh malaria itu. Jadi pesannya minum obat harus teratur, pencegahan-pencegahan yang disampaikan itu termasuk kelambu itu harus dipakai.
11: Dokter Lia Yarangga menyarankan kepada masyarakat di wilayah Biak Timur dan sekitarnya agar tidak menganggap remeh penyakit malaria, karena malaria termasuk penyakit serius yang dapat berkembang menjadi komplikasi berat hingga kematian jika tidak diobati dengan cepat dan benar. Ia berharap masyarakat yang terkena kasus malaria dan telah mendapat penanganan dari para medis di puskesmas hendaknya mengikuti setiap anjuran yang disampaikan tenaga medis, yakni menggunakan kelambu saat tidur dan mengkonsumsi obat secara teratur sehingga penyembuhan pasien dapat berlangsung secara total, mencegah kekambuhan penyakit dan memutus mata rantai penularan malaria di lingkungan tempat tinggal. Dr. Lia Yarangga menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Biak Numfor yang dalam kegiatan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oridek menggandeng pihak puskesmas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus sosialisasi tentang sejumlah penyakit bagi masyarakat kampung.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
1: Berita terakhir, audit NKV di Biak Numfor jamin keamanan pangan asal hewan sesuai standar. Berikut laporan reporter Tri Rian.
2: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Pertanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
13: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit yang bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
2: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan NKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
14: Dan setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
2: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
1: Informasi tadi mengakhiri buletin sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Narini, wakili tim pemberitaan, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia Timur. Selamat pagi, Arwo BBY, untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami melalui pemancar FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga di pagi ini dengan semangat baru ya, tentunya siap kembali menjalankan aktivitas Anda di awal pekan hari Senin 18 Mei 2026. Dimanapun Anda berada, baik yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, atau yang sedang dalam perjalanan, dan juga Anda yang sudah mulai beraktivitas di rumah, ya tetap semangat menjalani hari ini. Dan juga jangan lupa awali hari dengan pikiran positif, dengan senyum dan rasa syukur ya. Karena dari hal-hal sederhana itulah hari bisa terasa lebih bermakna. Sekali lagi selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda pendengar dimanapun berada. Tentunya kita harapkan bersama semua aktivitas yang akan dijalankan hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Dan kami informasikan nanti pada pukul 7 seperti biasa kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Oke, mendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pukul 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta.

0: bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang. Sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen Suparno mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya. Itu kualitasnya? Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%?
4: 60-an.
6: Sejak COVID?
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Kita 1.270 karyawan. 270 itu sudah berkurang 60% berarti ya dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin, untuk rumah yang terdampak bencana, yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syishah Mekah.
11: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
12: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istita'ah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
13: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
14: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kemarin. perhatian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
13: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Aminah, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
15: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
13: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
16: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
17: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
16: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
18: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan tanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya, jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
16: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
19: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
20: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
19: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tugu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
20: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
19: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
1: Ya. Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
19: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
20: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
0: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
21: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
22: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
21: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
22: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara Pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
23: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia sudah memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada banyak sejenis workshop juga. Dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah. Selanjutnya diajak menari.
22: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk warta berita selanjutnya nanti akan kita ikuti kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kita bersama di Halo RRI nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar di kebersamaan Halo RRI, kami memberikan ruang untuk Anda untuk berinteraktif, ya, menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda, masukan Anda tentang layanan publik di wilayah Anda yang Anda temui.

Bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 ya, mengirimkan pesan Anda di 0822-5163-4612. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan ya terkait layanan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, ataupun pendidikan. Silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur saat ini masih bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya, yang mau menyampaikan masukan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda yang Anda temui. Boleh disampaikan ya melalui WhatsApp Pro 1, silakan pesan kirimkan pesan Anda di 082251634612. Di 082251634612.

Ya, halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 7.30 sampai pukul 7.50 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda sekali lagi yang mau menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda tentang layanan publik di wilayah Anda, yang Anda temui, yang Anda rasakan, dan untuk menjadi perhatian kita bersama untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait, Anda boleh sampaikan itu melalui kebersamaan Halo RRI pendengar setiap hari Senin dan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, pukul 7:53 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Demikian kebersamaan kita di Halo RRI ya, untuk edisi hari ini di hari Jumat 18 Mei 2026. Dan Halo RRI akan kembali hadir ke ruang dengar Anda nanti pada hari Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas. Dan yang sudah memulai aktivitas pagi ini, mudah-mudahan tetap semangat hingga tuntas nanti aktivitas yang akan Anda

0: ya Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Satu dari Ceylon 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku sudah mengantarkan kita saat ini pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, masih bersama kami di Biak Pagi ini, pendengar. Pendengar, Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Peringatan tersebut juga menjadi ajakan memperkuat budaya literasi nasional. Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal 2000-an. Momentum tersebut kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Selain meningkatkan budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari lahir Perpusnas RI pada 1980. Dan berikut pendengar adalah sejarah Hari Buku Nasional melansir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang. Awal mula Hari Buku Nasional atau Harbuknas, ya, ini pertama kali digagas Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada 2002. Saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Peringatan tersebut lahir karena rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain itu, industri penerbitan buku nasional juga dinilai masih tertinggal dibanding negara lain. Data UNESCO pada 2002 menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia hanya mencapai 87,9%. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Malaysia saat itu memiliki angka melek huruf sebesar 88,7% dan Vietnam mencapai 90,3%. Sementara Thailand tercatat memiliki angka melek huruf sebesar 92,6%. Indonesia saat itu juga hanya mampu mencetak sekitar 18.000 buku setiap tahun. Jumlah tersebut jauh di bawah Jepang yang mencapai 40.000 judul dan China sekitar 140.000 judul buku. Dan kondisi tersebut mendorong Abdul Malik Fajar mengajak masyarakat lebih aktif membaca dan meningkatkan budaya literasi nasional. Buku dinilai menjadi salah satu cara memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan dunia modern. Selain itu, pendengar, Hari Buku Nasional juga diharapkan mampu merevitalisasi industri buku nasional yang saat itu tertinggal. Momentum tersebut kemudian diperingati pertama kali pada 2002. Dan pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional memiliki kaitan erat dengan sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpusnas RI resmi berdiri pada 17 Mei 1980. Awalnya Perpusnas ini merupakan gabungan beberapa unit kerja yang mengelola koleksi bahan pustaka nasional Indonesia. Seiring perkembangan waktu, Perpusnas kemudian berkembang menjadi pusat pelestarian literatur nasional. Peran Perpusnas tidak hanya menyimpan koleksi buku dan arsip penting Indonesia semata, lembaga tersebut juga menjadi pusat pengembangan budaya membaca dan literasi masyarakat. Hari Buku Nasional kemudian menjadi momentum untuk menghormati peran perpustakaan dalam dunia pendidikan Indonesia. Selain itu, peringatan tersebut juga mendukung perkembangan industri penerbitan buku nasional. Ya, pendengar, Hari Buku Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca sejak usia dini. Peringatan tersebut juga menjadi ajakan memperluas pengetahuan melalui buku.
Selain itu, Hari Buku Nasional diharapkan mampu mendorong perkembangan industri buku dan penerbitan Indonesia. Dan momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya literasi bagi pembangunan bangsa.

informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, pendengar, yang kami kutip dari laman rri.co.id, Hari Buku Nasional diperingati 17 Mei, awal mula sejarah dan tujuannya. Sementara saat ini sudah pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: baik pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi 8.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan